0: Hallelujah, Lang Yesu Christ.
1: Ebiga nyorarainu nauno darasiche Jehovah.

0: dan karena oleh gloria nilai Yesus Kristus tangga mian junet ebenesa ambe biga nyorane no na uno dara siang kai
1: kasepa siang ge
0: jo debo ki ro ki na ge aso lai gloria
1: alai
0: gloria ni biga nyorane no na uno dara si dan karena oleh gloria nilai Yesus Kristus
1: alai gloria di era yang kala bos
0: alai gloria di era iya papa Ege biga nyora reino tara siang kai. Ege biga
1: nyora reino tara siang kai.
0: Dan karno lai rori yana lai Yesu Kristo. Ebigo
1: tia tol mare.
0: Jehova. Ebiga nyora reino tara siang kai. Dicho yogi
1: yana se Jehova.
0: Dan karno lai rori yana lai Yesu Kristo. Dicho
1: yogi yana so lai rori yana.
0: Dicho yogi yana siang kai da na.
1: Oh, ide jo Yesu so lai rori yana. Dicho yogi yana se
0: benesa. Dan karno lai rori yana lai Yesu Kristo. Reja susantai ninyal
1: tungana pogin. Amwe gido ganyo ratanya na uno tialo yo.
0: Dan karno lai rori yana.
1: Wale sibaro lai rori yana.
0: Oh,
1: Nebi
0: Jesus. In the name of Jesus.
1: Oh, rima senerere.
0: Biga nyora reino na uno tara sior magilani loso.
1: Oh,
0: in the mighty name of Jesus. Aira yang kai. Demeri wane ga. Papa, aira yo chorela.
1: Dan
0: karno lai rori ani lai Yesu Kristo. Ege biyo enyara reino na uno darasi. Dan karno lai rori ani lai Yesu Kristo. Ebiga enyara reino na uno darasi angkai. Tangga mencuneri yo lai rori ani. Ege biga enyara reino na uno darasi. Wore diaru wejiri nangangkai. Ege biga nyaralino na uno darasi dan karno lai rori ane lai Yesu Kristo tonga biyan chunere magenya kitari kidoya gisisa baba kitari kidoya gisisa ngaya iyo lai rori ane la iya gang kaya iya gosembe wela e biga nyaralino na uno darasi dan karno lai rori ane iya David na boyang Ebiga nyora reino na uno darasi. Tongo benchuneri ya baba. Orbagilani loso laba. Ebiga nyora reino na uno darasi. Jang karno lai doriani. Tongo muyen chunere benesu. Tongo muyen chunere angkai. Iye le rengwa yo maduata. Ege biga nyora reino na uno darasi. Dan karno lai roriani Yesu tangga buyan cunarang kai tangga buyan cunarang lai roriani

0: Tiagolai chori ani chelo chanya rathai no. Me wenyo rathai no sumaral maritala. Ore ne wenyi ne chori al thau le anyada. Ore ne wenyi ne chori al thau le anyada. Me ura renyo rathai no Jehovah.
1: Me
0: ura renyo rathai no lai chori anyada. Me ura renyo rathai na kaya. Eje bibili anjara ira yenyo ratha. Olai chori ani wara imanagi susa. Me wenyo rathai no Jehovah.
1: Me
0: wenyo rathai no. Are nang nai ba yegen kisuma.
1: Iba.
0: Me wenyo rathai kisuma.
1: In the name of Jesus.
0: Are nang nai ba yesia yara marare.
1: The name of Jesus.
0: Me ronyo ranka yara marare.
1: Tangar de yes.
0: Me wenyo rathara marare.
1: In the name of Jesus.
0: Me ronyo raya ra marare niche.
1: Me ronyo ray.
0: Me rinje ngai luaro kisu.
1: Tangar de yes.
0: Me rinje ngai luaro dare.
1: Oh God.
0: Me rinje ngeno adamesuna.
1: Tangar de yes.
0: Me rinje ngano kineji.
1: Tangar no lai doriani.
0: Me rinje ngano mongi.
1: Jesus name.
0: Me rinje ngano lasho.
1: Tangar de yes.
0: Me rinje ngai me ronyo ray.
1: In the name of Jesus.
0: Me wenyo rathai no.
1: Tangar de yes.
0: Ena nyo rana na una ne biko darasi.
1: Jesus name.
0: Me una shumarangi amariri nangu.
1: Me.
0: Nari bige moyan barisho.
1: Oh God.
0: Ena kiyama na barisho nari jinga na moyan.
1: Jesus.
0: Ena kiyama na wane dogi narara ne moyan.
1: Abusha.
0: Ena moyan narara sesele kula loya mare.
1: Oh God.
0: Na irangar no la itori ani yes.
1: Tangar de yes.
0: Me wenyo rathai no.
1: Me wenyo rathai.
0: Amu herele lolinjer nai chiunye
1: tangar ne
0: me wenyo ratai no
1: in the name of
0: iranye lorau le anyata
1: tangar ne we
0: boye la re toklang
1: oh god
0: pembe baike nekiti
1: in the name of
0: iranye lorau le anyata
1: kizanya
0: lorau lo je wangyele
1: tangar ne yes
0: lorau le je mibig bigele tibigele
1: nai
0: wore rara inda shere rishara
1: tangar ne yes
0: iraga yo begi jo
1: my god
0: ebige nyo ratai no na uno tarasi
1: tangar ne yes
0: nai me robi go ya nyo ratai no
1: in the name of
0: Jesus dai diarwa ramadara
1: tangar ne yes
0: darwe sia yon kai kam
1: tangar ne yes
0: darwe kisumo garang
1: Jesus name
0: diarwa loto tang
1: tangar ne yes
0: darwe kisia yare
1: in Jesus name
0: dai me robi go ya nyo ratai no
1: me robi go
0: ira nyala raule anya tha
1: tangar ne yes
0: me anyi yo ro wejiri negi bo
1: me anyi yo
0: me anyi yo ro milango ni negi oshio
1: me anyi yo
0: me anyi palang
1: me anyi yo
0: me anyi sia yon kai kam
1: tangar ne yes
0: me aliga enegi samburwa
1: in the name of
0: me aliga esia enegi rasa
1: tangar de yes
0: me aliga enegi sisare ndog na yo na rasa
1: tangar no lai dori
0: yang kai rafi
1: in the name of
0: yang kai ene bunyeki
1: tangar de yes
0: yang kai na biga nya rada nya na uno darasi
1: yang kai
0: o rikala bo senele bo sa
1: my god
0: o rima senele bo sa aningi ronal taulai Pau monokir kurirunganako.
1: In the name of Jesus.
0: Lalorungana legeto suja letao le anyara.
1: Oh Jesus.
0: Lalorungana legeto suja elerao le anyara. Yani kiranya kikila mali. Ijaki yasana.
1: Yes.
0: Neki anye.
1: Oh God.
0: Ijaki ilene. Neki anye.

0: Mereka yang agak lama yang kau lihat kau ini na, yang kare naro kan agak jual mohon incer. Eron agak hegra, eron orang naro isi, aima, yang kau nyasar sabu kalau show, nemelio yang kau ini seri kahale. Orang kiri banyak lagi dia, esian orang tamu nanti, itu lebih apa aja. Tina, cakau nanti, yang kare naro kan, jual megra isho, jual orang nak kah, jual bukan itu, separanya. Ya balik najo, orang orang syarikat mau keling, nai macam lalat orang nak usul ulos sili sili, wasa minit sabu ko, emiti kalau istibarinya taro bareng kulukut taro bareng kulukone, nai minit si seitin terseri kali, kita mungkin kasaran yang dah nasi naya, mera yolo yoga isyana omba, nai magitia, yang kajian kerja tiar lomba nak rai matong kau lile. Jaga undi yang kalian rago, tolong rotong narasi televisional Kenya.
1: Kegiatan iman romanok tarhuesi, engkau rago nyaror mereka hasar rombeng kulboni, teni uang orang bayar nasi silan, tarhuesi teni uang itu iwo, amukasih sosi euruni yang kulboni nye.
2: Kajimasi naran lekushumba, nasi syarul turur loji disability trust, orang ramo romanok tarhuesi kegiatan, hai rago nyuling, nego entah mana ni, naya magi rengkang, ah tarhuesi sosi iwo adum tarhuesi nye, eri nang ne orang bayar, orang kira orang chamba ne euruni lo shamba lenye amu idorwa yan o eri ntoye rashwe shine meami onaka nyumbani orebe eluso ntoye wenye nak orlaba shamba lo shon ntoye wenye nak nijota danche lomare lenye auru lo shamba amere na vembale negiro ntoye wenye nak ajo aisho nganye na jol chamba hisiana na aje ema gulindu nirogonye ndomona rashwe tato shitengo
1: ore sirosi ya iti nemetumire siya ya nargulirunga nak ejo reta kaunti ya narokne mesujire sheria na jope igiri ya sajati emiet oltunga na tarwesh
2: kita dua jawab dari county yang medup anda mana negeroki, nampak dari sebata eserkali, kena regional na agi gerindu mana tarhuish, asal dengan apa gerindu tarhuish, mana mana agi, mana gerindu tarhuish lagi la county. Kira a certain percent, na 5% yang gerore, orang nak tarhuish. Nanti jemar ujuran orang county ni yang swa county narok, ayuh jin orang tarhuish long legero.
1: Eke mayu seni cendera mana tarhuish, na ina biki lekuan jemili nanyo, illa wape mitogi amena, ejo kita mayu seni cendera marita.
3: Pura sini ini jona jengke ama, mendo kwa abala ngitua tarwesha jo mia mia mamu keisha ke sininyane nkai tonyo raga nene tu ni alewa na sininyamu iduma ina kore ye ni iduma rasa nimi idumi nya rasa ni iduma iye na idumi nya rasa nimi idumi iye ni akukiri siyo dage matu mwaisi yake enkironya midulua jo na amu dola jo ncha itasa nenayu amuepa ikine mete nkidamata tapasali uloshola imatu mwai na amu ngokire nkai na kore duetu neja ya tarada kinye sipatenye
1: asira kipna bom point ina abishana ama Yenefem
0: te account ya naro kaje ngarna
1: Diana
0: Seneya Asholi ngasrene ma Yenefem Diana Seneya grasra yona bonna bo ilalomona tongoro kitonka ulile account na yankare narogo ulina garona kitina account na yankare naona ebalu nyesere gale mero minisa irashiki eseriani tirona bolo show kipchumba murko menenjere kana nyasere gale le bunyeseriani temuri yanga tabariko isola gero bolo show itum account ya narogo itine bona ga account na imigori yerli munajo eshomona basere gale abiko Madi si daya senjirore na gutka tukula Ulodonga na kemasa Ulodonga bali antioli Nibungi ilatuko Ogra uti angkatesu Irejuna ilo minister injire kinyaka na angkatesu Iliapo tenole siyata Egra latuko alasaki Irotonga na kaita sabi mbore Tonka ulele ina lubode mkofa Kitaka untina yankari naroko
4: We have had a very ugly scenes in Angata Barakoi Narok That we have in the recent past Worked very hard to stabilize the security situation Between Narok and Kuria side of the Migori county and we did so by making sure that we take away guns and ammunition from the civilians. Unfortunately in the last 1 week or 2 weeks or so this incident has come back meaning that they've been trafficking of guns again back to the same area. What we need as a country is intelligence led operation that has given us success in the recent past.
0: Hey, magana murukwa mekulwa mwona hasabu kankuneti shu oranga shitolwa wenye mbubi angata bariko ya gira loto wanaka utulobisa ili seri yani uli mwini ajoke shamwana nagara saki ya mbubi waka busa unkuli ya mbubi wana tina mbubi waka angata bariko ninyo lage seri yani kenya kulo terishoto ukiyana lusoite
5: tunashanga kwa hii sarkali yetu makanisa imepomolewa Fitu imechukua, mafiombo imepigwa, masadaka yamechukua. Watu wetu wanalala sahi kwa hospital.

0: James Lempo Osanino bless nejo enkaye ke na yule na ngwa evalia tata la grale ke granga ma le lorship o class sms le facebook graduate grama se po kenda sira solo boto 40 to 40 na graduate kita sira na tiatua enka kenya ema yenfm to show yoko na simu safari komo atel le lokolo kala sms ndiru nyankara na jomayan terawaki arena bo are 21222 ore facebook fan page ma yenfm 100% na graduate kita sira na tana kenya
1: enka kenya ma yenfm
0: my yenfm hello
2: ndiema karamara
0: wey
2: wewe
0: ibo lenga nka kenya
2: karakter agwele
1: azanga mwingiro rokino kabisa
2: ale radio arbage dia na nalo
1: epi
2: ala sire ni
0: isi wote ndoi nekura magi ata shwete
1: eh amma ba
0: aje shwa
2: ndoi
0: arbage dina
2: eh lebra ni na sire
0: eh shwa mosi wote
2: aga apa na ore sire arbage dia na
0: Eh.
2: Na olor wala la mura deke.
0: O kulo la mura deke.
1: Kulo leke dia nyeke asaba.
2: E di ber sere na arma ger na oba.
0: Kul ke ki jo na yo geren chai.
2: O yini.
0: I bai.
2: Ni ge yor gora re na ko.
0: Or ko ni ya ho ni na den ki bana.
2: Ba ni ber sere na arma ger na oba.
0: Eh.
2: Ra yin ber na ra ni.
0: Ya.
2: Ra yin ga da ga le.
0: I ba o leng pi ai pi pi.
2: Ye ni ra na ni.
0: Daud de gidem te murua si dai.
2: Ii, nebi ha murua si dai.
0: Keji ya murua anaja.
2: Kede, awang si dai.
0: Awangan si dai.
2: Awang si dai ya na.
0: Karibu sana.
2: Ya na na lona gila ni lagi level 46.
0: Iii.
2: Oh, ada bilang kasnya si dai.
0: Awangan si dai.
2: Iya, kas si dai.
0: Lu resio jen nang na arenjai.
2: Oi, sere ni ni.
0: Na arenjai.
2: Na arenjai da gobi ni mar. Na ni gobi ara na go.
0: Mar gore ara ni gobi ni.
2: E lo ga da go.
0: E.
2: Ya on de sere na ye ni na.
0: Eh eh.
2: Ayi da na ya ba ni bo gi ara na ye ni sere na bu.
0: Me a me je sio de gir ba ge te gra bo gra.
2: E gor ra ge ka ga ni da gor lo ba ge ti.
0: Ho ne idi e gol dunga de sio de ga ke gille pia ba.
1: Ore ni nye kwanza ndugu yangu Daudi tangopang. Nemere ipina na siyote na mu
2: eh
1: emrata tata nake neto no peny ne rutusha lake ne kedien
2: o nara ndo kufinya na re
1: kedien ke yer aga boka na kwa jona na na ko lotunga na tata ne na dala na ta mbiri olam
2: ipo ne mane ya boka
1: kabisa
2: awara ra ngi jabe
1: ehe
2: o ai se ram talusi
1: eh
2: ini bere bani ga kaya na
1: eh ashi
2: Ini dah lah, saya dah kalau ngam. Nampak ada ni, kita dah dapat apa
1: Eh.
2: Ada nak ulang nama, nama, nama, nama, nama sedia na.
1: Mhm.
2: Ada yang ngasih dia apa kan?
1: Asyik.
2: Ikan kawan yang pompa apa kan? Nak bagi nak bagi.
1: Eh.
2: Nara bagi di mana bar kang nak bagi nanti aja.
1: Eh.
2: Ada mana ni pas so, ini keluar apa?
1: Eh.
2: Ada yang kita ngasih bagi, nanya hello lagi, mana yang nanti gonya kan?
1: Yes.
2: Adik na mama rakun dia jawab ngasih dari nabi ko kena ngarah ke dia na.
0: Sholing.
2: Aiyah sholing.
0: Aiyah Daudi kita media muruan aju ewangan si dai alingan bahan ayat berita Asia yang kita guran aju ene World Cup na grand dalam tarikh syara ini ruah pa Ella pa lelir dari untuk monobo na Ella ini untuk monobo naubo Allah pa liobi syana kita guran ini match na raip o match na rumah 104 matches na ada yang kau bina rata monor keluarga 10 African nations na grass ni compete 10 World Cup ilmu aju gure K24 TV K24 Plus o K24 Digital na jodunia kita grau tu ko grau na K24 Lifestyles.

0: business jadi tu barang orang segera nak abu dekala ni muntah kena sayroi enak kenya.
1: Yes.
0: Eh, warna itu doyin tu dia abu dekaya. Eh, mungkin saya dengan jaga ni dia jauh yang kaya enak kenya.
1: Kebisa.
0: Eh, jambu kuro ini kicu les salonike.
1: Yes.
0: Agak les salonike.
1: Salonike.
0: Des agak tu barang sih ingat esa.
1: Des Salonians.
0: Yes. Hmm. Kepe kan je. Des Salonians. Yes.
1: Yeah.
0: Kepe ni muda dah ingat esa. Le aduk ya.
1: Yes.
0: Amat banyak orang. Australia le aduk ayat le.
1: Tomonobo.
0: Le Tomonobo.
1: Yes.
0: Nejo. Yang Europe. Itu ni neng either nga. Nego leli isi ayat ini ni. Nia sesuatu orang kaya ini. Ana neng dah napa entai. Ere jang aduk ya aduk ya. Ere jang Europe.
1: Yes.
0: Angu naja? Angu waru. Wale ngu waru, yani?
1: Ni gulili.
0: Ni tuwa na gulili? Na ni ngu waruwa?
1: Kabisa.
0: Ya, nilu ala abaydele, kemari ya ngirangirang. Kemari nyo?
1: Ngirangirang.
0: Eji, lara ungishu?
1: Yes.
0: Nipi bo? Mnudugi asoja ajoka yo?
1: Yes.
0: Mesoja ajoka yenya? Mungwara kiwa chani?
1: Yes.
0: Isho magiji ngu waru? Ni aru, na itayu wakwili.
1: Kabisa.
0: Nemi chala nabi kwa maru. Kake? Nindo kesho enkalanu.
1: Yes.
0: Ambo lalonga lemi gulindo kenye. Nemi duga shalo lalonga saingi. Na bila arua na kalan.
1: Kabisa.
0: Nila arum parabali. Kage miyo la nyeke kuna ja. Aragoli. Ara irinjo lalonga la baidebe la. Kengo rongi kisho. Mara jorobi yani.
1: Yes.
0: Neji. Nenero ngo lemi lo anabo. Edadua kisho. Shamo. Riyi yonko na homar. Lias biashara sabu.
1: Yes.
0: Neji. Ibanga ba olongo altaani. Emilio. Na shuari. Wale ngisuara na isuwa. Ya ko de pesa chete bote ni. Lalo odre ni endo kanyi endo oshay.
1: Yes.
0: Na lo ala ke yule de ga na defend. Nebo ya. Na onke ki mira ka shotu. Ndite papa. Iya pa ina.
1: Ngo.
0: Arobu ade sunan no papa. Jeje be sha maron ni. Hajo na sunan no.
1: Yes.
0: Na ko mirin karambe ni pokin. O lo rungani megra agulle ndo na ngorwa. Na be jore lankai. O. Engoru. Pieso ni ze rungani gulile. Si ati ni. Yani khomo ngoru. Ora ke bitum ni lo rwe dhanga golina ni ngona ja
1: ni ngorwa
0: yes na nanyi ro lanka ire jogi yok tei waji nejo eji aba alrono ba aramara lontari nejo ni min na aramara ri ni min ingir nabu nejo na ke bangala ngoru de nabu na ngona ja
1: na mina
0: no ora ke be shugunye ne lo rwa ashifanye nenyo sirwa
1: yes
0: eji jalo ngala ke ngoru ni min tomon Nemi ni fiana naje, megira yekaja, megira aguli.
1: Kabisa.
0: Nejo, nemusho, ni asiyo shodan kaigi ni, ana ninga na bandai.
1: Kabisa.
0: Abandai.
1: Yes.
0: Amba uluna bele.
1: Yes.
0: Tana papa na anisa doi esaloni kaja jogin chere. Enda asiyo doi, na enda singa enda asiyo ni ini.
1: Yes.
0: Na asiyo re na kaja la ini moni, yekira ngai yaja na Kenya.
1: Yes.
0: Yemuri na kita sheni mayen. Yemusinde yo ne wey tenkita sheni.
1: Yes.
0: Chere, oh, engoru.
1: Kabisa.
0: Na yula jungoru tu.
1: Yes.
0: Kiro nyu ada yungoru. Mama la yungoru.
1: Yes.
0: Kawara ke bitum tor na ragoli.
1: Kabisa.
0: Ewu ngala nka inesha. Me ke shalo izo yeni? Nimir kole.
1: Yes.
0: Ore nimir kole ndumro yene me neba. Neba na mugara shum ndomo na gana ho we na gini ngurisi ndo. Ndomo na nka yule. Iri jo nda ndaru sodwa. Kake me ore bitum na duale. Iri nyanga yer bayo abayo nor karasha. Nene ngwa msaina ho mara dianga badiro yuru. Ma bayendre baba.
1: Yes.
0: Kwa abang ada naji, nabi pun bersayang joran nabu. Iri nyangka joran muda rakarasha. Naa, aku nangai di English.
1: Kulenya
0: lah. Iri doa lalu lebih angkasa sekolle. Iri aku lumuru nyo. Lele nyawa le ragamu dia maki. Iya dia aku lom kena aku sokoni. Iri nyangka yang kiyon nabu ni tu iwan nyo. Kira kaje eminyangka kemenye. Kaje eminyangka yang orangnya nangis dia o kulom kaje menye demi.

0: ba ke jide lo sungol yo ole merinde e ba gara ba de yo ke e lo sungol na nyalo na ko jo ren chai lo lo no ko
1: yes
0: nche na nyalo sungol jo ole merinde na lo sungol na ga mur kabisa
1: kabisa
0: lo sungol by the way
1: yes
0: aha kabisa kabisa kabisa shigira bo do ka lo nu gira da jo ngwa sungwa ko re ndi jo ngwa bo waro kone le gidi amari ne bo ne na sai na ena ganya ma ye
2: hello yes
3: la
2: hey oye so ba bi
4: Iva.
3: Yenya nga genya.
4: Sida yanga genya. Kima yana.
3: Kibai.
4: Ni wondai.
3: Ni senya nai. Ni nga yana she.
4: Ashi.
3: Dare ni lele. Ema ngona songwa. Gara inai. Ngalwa yela. Nga mba si anga mba si anga wala maha. Nga nye den. Iku sanga su. Ni traya. Kona mame. Dere dula. Sa dan si dan tam tigeri wala yor mi hadu mona ganye
4: ashi
3: ayi anda
2: ja ah sholeng
0: sholeng jaro to wena joto yi le mudwelele mayena lo
3: hello
2: yes
3: hello
2: yes hello oye so boleng
3: papa
2: kabisa na shukuru oye
3: ara ni kosa
2: ehe Anga irorie.
3: Ni Grace.
2: Tiago.
3: From Kajado.
2: Ehe. Aya ndi jungo ngwan.
3: Ari dungo lo.
2: Eh.
3: Ngwan na male bogin.
2: Ehe.
3: Baba lai.
2: Ho.
3: Ani ne lai.
2: Mhm.
3: Onda yalda ga sero bogin.
2: Ah sholing.
3: Oji jengi de hen.
2: Thank you.
3: Aya.
4: Maya lelo.
5: Hello Maya.
4: Hello.
5: Mambo vipi?
4: Poa.
5: Hola she.
2: Oye.
5: Kitamu ge.
2: Missing. Hello. Hello.
5: Hello.
2: Yes.
0: Tarinari wagenye wole maela ka yidi amon net wagenye
1: nimbaye
0: ne miss day bibi egere kirekira yonji
1: yes maye hello hello
5: ala se
2: oye oye
5: hello
2: so babi
5: ara ngese lengi
1: ara ngamwa
5: ikira na yidi gidan ya ngati dai ee ndo na la ngati dai ni gara na mali Kalau dia kira, you rasanya kalau kami dia kira juga nak.
1: Mhm.
5: Ini dah kaya lah, he, kerja ni rasanya.
1: Okay.
5: Abang nak ulang nak ulang, ulang.
1: Iya.
5: Abang nak angkang kita berapa?
1: Iya.
5: Abang di angkang empat, angkang empat, angkang empat berapa?
1: Iya.
5: Angkang yang kau dia dia songko.
1: Mhm.
5: Ini bangkang ni bisir dia mahar.
1: Mhm.
5: Bang rumba.
1: Ii.
5: Tadi naro ala pokoknya lebar hari ni di rumah mantan ni.
1: Ihi.
5: Oh lah, lah, di rumah malam aja.
1: Ihi.
5: Tadi naro lebar dengan lah orang.
1: Ashi. Aiyah.
0: Ashi, lain tahu dekat dem cewen aja awangan, awangan sedai.
4: Yes. Maya ni lo. Hello.
0: Equarelom, que bre.
2: Hello. Mayan
6: hello. Hello Mayan.
2: Yes.
6: Anda semua.
2: Semua ye.
6: Karena mana nak cakap Inggeri.
2: Karib busana.
6: Mian nago.
2: Hello.
6: Hello.
2: Kya mugi? Kya radio si radio? Kya radio si radio?
0: Ara do nyenda rasha bingeju kene do ne mig fundishe ara kama minte do ad fande jolle
1: inyelo ni ni kon
0: mana ma ni ni kon ajo kama ra ma jeng kai do ko nagni
4: maye lelo
3: ela maye
4: maye ni na
3: do bo lenya nga ja
4: iva
3: palashe
2: oye
3: do bo lenya nga ga nya
2: oye
3: ai de mara
2: ken de mo yo
3: Mama di buat resele maya nesem demu ya nyamaranda gua.
4: Karibu.
3: Ai sida ye muruwa ne janka ya masenki jana sabu golle.
4: Mhm.
3: Me sida sin janka genya.
4: Eh sida sin janka genya.
3: Eh si age.
4: Eh.
3: Aba la nanga jama reba bulo sogwan.
4: Eh.
3: Anga sabi ngera anda de dimidi tam.
4: Mhm.
7: tenebar malimuni lenye. Olo wana la inila maranda wiri kitar paste la yele lemo enebar paste go dilele la. Olo amba wari kitar la roi uro. Olo mene shi la inila adwe rikro le senja nene nyak nijan midi midi angkai. Olo wo de jie muru onor gogo ngorma se na di bo. Kino je guru wo je guru na je maran nyara ame nyana di ngkai na roi esi dan neme suda na da saya.
4: Kabisa.
7: Neme ngi dimar na debo ye kage nyuar na debo ye.
2: Kage nenjara.
7: Thank
2: you.
4: Mayan, hello.
8: Hello, now.
4: Ew.
8: Soba.
4: Iva.
8: Alashi.
2: Oi.
8: Soba.
2: Soba.
8: I'm a man. I didn't really say.
4: Karibu.
8: Mom, I'm so man.
4: Eh.
8: And can you buy him like you? Sing here, buy him like you? Buy him like?
4: Eh.
8: How about yell like you and get a name?
4: Eh.
8: Angka mana hulu awal
4: ni?
8: Nah, murni sehi. Karena bala, um gadis. Untuk yang lain lagi boh, ini untuk yang terakhir.
4: Biju ya?
8: Ada boh, ini yang dah masih dah.
4: Dah showing.
2: Ah, showing. Maya, hello.
9: Hello Maya.
2: Yes.
9: Alah.
2: Boy.
9: Siapa?
2: Siapa pi?
9: Ingra orang Maya Hanam Chow.
2: Oh ya Hanam Chow. Good morning.
9: Good morning.
2: Kaya ada nasyur yang kare neighbor.
9: Kita yeleng anak apa nak loan kira yang kare neighbor?
2: Eh he.
9: Ngerakan tak ya sedai.
2: Asy.
9: Eh siagi.
2: Ayah kare busana. Tadi cuma ada loan kido.
9: Hari cuma mana tu? Hari tu loan kido atau mana di kare neighbor?
2: Eh he.
9: Kalau mana lembab?
2: Ho.
9: Kalau mana lembur orang kosong kan?
2: Eh he.
9: Kalau mana lembah ribi?
2: Ho.
9: Kalau orang kosong kiri kiri entah sana jadi villa.
2: Eh he.
9: Omene William.
2: Ehe.
9: O Amani.
2: Ehe.
9: O Baba Maria.
2: Ho.
9: Pangkang alay ko na.
2: Ah, sholing.
9: O yena aling isin.
2: Ah, sena aling.
9: Ah,
2: yeah. Ah, sholing yo kanam siyaw. Ito na kong najo ene Tanzania.
4: Yes.
2: Wari jene jolani kundena doyo World Cup, World Cup, World Cup.
4: Yes.
2: Nagila alodo kwa ya.
4: Kabisa.
2: Nimi ara waswasi ajo, kaya sengwuri.
4: Yes.
2: Amori ninyo kwanza yara na kwanza K24 Live Stats. Nini jene do najido yi predictions.
4: Yes.
2: Ningi ndo ya joka top scorers. Ningi ndo ya gena na match inside spoken. Ajo kama asaka nyo sande ma inyasa. Gira ga sha joka anga ono rankadi. Ka ka de noro kana nyuki. Kendru lele. Ajo na asina no. Ka nga yor kocha. Ka nga yor ref. Ba na jwe nana. Yebtu nana boken. E mudoi K24 TV, K24 Plus, Tenebo, K24 Digital.
10: Enabore maya nata ane nkarna naipotiki
11: Emaya
10: Emanyata naigwena renka jema Eshe tuantai serena dede Olta ushusa itikita mongwana Itawang enkwitoi enka jema Ashe tenkyo kino Ashe tenduatai no Ashe

0: Olo Show. Ewangan Olo Show.
1: Kabisa nana doyi ala ini ngoni nana doyi K24 Plus app
2: yes.
1: Na app ala ini ngoni na app doyi ena sida yuling
2: kabisa
1: kanyo ba sida yana app kia kuna orang kibin ni pokena kaya doyi
2: K24
1: yes na app itu tuk siya wakiti nye engkiti sipa naji extra
2: kabisa
1: kiro nye arandu naji extra entertainment
2: kabisa
1: hamu kaya jino shi hook up legit
2: yeah entertainment
1: wale ne wajina juma ke bufis iti series
2: yes
1: kikatun so on kera
2: kabisa
1: wala wana kitu wane chupa kino
2: yes
1: ere na app shoma na Google Play Store ke App Store ni download na app
0: Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM.

0: Sebaling hari ini di Inggris ini majen FM ibnu bom point ini rana apa sih seling nak kajo hidro engkagenya nama ijen merabai naga nari syara summit engkagenya media mari mai sholomon ton dorobu kaji timo di turken egerna kegeral dengan aktor Rusia mana kegeronya sabu rolo show ni milio nak engkagenya eser kali orang di benak lawan ini magran agak sian dan temunok nari lurfia bahasa rekaun tiang keren naro kejo megeri naga isyo lelorongan naga nafu kunoro isepat narang menanya ibal naga kajo boleh tori syara kumok Nah, mai lelo rumah golol sili-sili, or summit Amerika ini agak sebab terobat naikin kelopone, nembet rumah naikin seitin. Sekali, ekrum orang kasaran yang tena seniya, meta yelo yo kesian nakom ba, naik magra naikin kajing kita di, tiolomba naikra hei ma, tong kau lili, tekaun tiang karena rok.
1: Kegirai mando monok tarhueshe enki torogonya ror maraira hasa rombe nkulubuni tene iwa ngorpa ya na shosilan tarhueshe tene iwa ngento iwo amuka se shoshi euruni nkulubuni enye
2: kajimasi naronele kushumba na se shorulturur loji disability trust wada rando mono tarhueshe kegirai hai torogonyo leng inyevo ento mono ni na magite ngang a tarhueshe ashua iwa atum tarhueshe nye edi nang ne orpa yan wada gira orol chamba ne uruni lo chamba lenye amu ito orpa yan o edi ntoye tarhueshe ne meami onaka nyumbani orebe eluso ndo iwenye nak orlaba shamba lo shondo iwenye nak njoda danje lo marere lenya uru lo shamba amere na bembale ne gironto iwenye nak ajo aishonganya na jo shamba hisiana na je ema ko lindi rogonye ndomana rara shetita ro shtengo
1: ore siro si aiti ne metumire si aya na rgulirunga nak ejo re ta county na rok ne mesujire sheria na jo be igirie sajati emiet ol tungana tarwesh
2: ah kito duwa jo re ta county yang meduba ndomana ne geroki na ore resipata eserka kena rigino na kigeri ndo monok tarwesha sholo ngana bogin tarwesha mendo monok age ngana bogin tarwesha gila kaundi kera a certain percent na 5% kigero re ngana tarwesha na nide maru juru na kaundi niang swa kaundi naro ay huji ngana tarwesha long legero
1: ege mayu sininche ndo monok tarwesha na inabiki likuwa nitemili nanyo ile wape mito kiamena ejo geita yu sininche marita
3: ure sisi hijo na jenke ama mendo waka abala ngitua tarwesha jomia miyama muke isha kesi ni nyane nkai tonyora ga nene tu ni alewa nasi ni nyamu idumai na kore yeni dumarasa ni midum ni nyarasa ni dumai yana idum ni nyarasa ni midum iye ni agukiri sio dage matu mwaisi yake enkironya midulu ajo na amu dola ajo ncha ita asani ya layu amwe baike na mera nkidamata tapasali uloshola ima tu mwai na amu ngokita nkai na kore duetu neja yata rada kinyi ya sipa denye
1: asira kip na bom point na abishana ama yene femte kaunti ya naro kajenga na dayana seneye
0: Egera siasa ilabo tongka kain ta kaundi rike juado to re sharpo gne gre eri gore egera na kingu muyol tonga na kam mirin duha te jo ke jo ka ke jo ira gulo wara na gre na ten ke shiro diga lon tomo na dina kaundi nere na kingu muy on tomo nok na rajanga na hagi gwas enga ma na gara parago egera na kai ngoro eri gore ebo ngana kesan nyanda gre ri teriano sai demo asipu na ka jo ke lo na ke la la jingin na ke irti mesia sa jo ke ra na ke ngar hiyano na rike lo shope ile bunyi na ke ngka jingki tati ol tonga na koti ten nebo nal tonga na ktar hush
4: Kerja lu mana kumolo rejong kumuk, anak beji kai rashi, amu ye kagre rashi. Kerana ni ngenu, amu kerja lu aku mula kerja najo kesibarena. Ni minta maju buang gay, maju borar lah kesibar.
5: Borang gay.
4: Kesibar. Kena najo orang engkusuma ye PhD na romono kormasa ya sekisi ay. Nasa kita sekisi ay sindai dene sekisi ayu. Kena kijalan kormasa ille punye, dene kita nasi ay. Kalau kita golin romono, kita gol youth.
0: Oleh orang dalam naga lelau, ibu bapanya naga nari kau ni kena naga ibu bapanya naga lelau renyi esiasa. Anggul lepas bapanya kengwa oleh show lekan ada ni rumah naga lelau sejak lenya nak. Ogra naga ibu ro ultim lenya ni bapanya naga lelau ro naga ni esiasa. Lomo kalau ni nampak naga sile endama. Aduh ya tu atom tundurabum kaji timodi turikin.
6: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
7: Majene FM, enkidesheni nini ningito rosa itikiza mwana. Rongolo nina abishana ewiki.
8: Mayan.
7: Nyana rikito, nesujukulie. Ashamu yebe aga sula ini ningo mayan tori shirt pogen
8: mayan M itnabo ompo intina abishana ewangan olosho mayan
5: FM.
9: Enki guana oramati. Urkuroro likiderye nege magimba ultiren weram matare.
10: Kami sahaja dua lene na temu di Turkin.
11: Yes.
10: Yang kerana doa kan ayo. Jangan pernah saya doa yang dorong bola mungkin ada mana sangka pi.
11: Sa sita. Yes.
10: Eh, kaya mana saya makulah kelaku. Okay. Izin tu nak buat ayo eh. Aku orang mule, tegak orang mule, orang lama mule mule, orang orang kasar ni dua orang. Ia lagi tapi orang mule. Ia pergi dua orang kau di mana? Nya terbalik orang mule saya biar ni. Nya ngasih mule tak kau di aje.
11: Hai. Jangan zaman mana tu ibis ya.
10: Ya ni jangan garumu. Tiada orang lagi. Tuan saya main deh leh.
11: Imagine.
10: Kerja ada county.
11: Very bad.
10: We have always been
11: the last.
10: Ya ni kiri dua ayo ke darah news san nak ada wrong reasons. Anak eh? Apa na?
11: Aduh iyo nak kerja ada county. Edisi semarang
10: ada main. Tena aku rasa lu ni kalau lagi leh. Aduh kita kita siapa berapa?
11: Amo
10: ajoy
11: melelek
10: baye
11: it's very bad
10: do jaya kajar
11: ni ni ngonji sudon ko nya kamu
10: ni la dole melanket
11: ay bunye
10: dai bunye ni sudon
11: ma ngwa kajar
10: ay kimwa kweli kage kajo nan pa kajo ga mo ela ga mo bay lu diga mu pege rek bi sha ona wule rogi kama na
11: kila siku
10: enwe ma sia dun wasa de anga se adon ko lo le Facebook. Ashallah mananda yo jojo ni kinmo inket ashwalen
11: yes
10: agradum yo sta yolen shade mbesi
11: kabisa
10: wasito wazenali ham jambo
11: ah tu jambo
10: yes sisi tuko hapa hatuna jambo igadi ni kwa ngurumani magadi soda twende nalo na mam dad mama Michelle mama Lolepo Jeremy Nkuyata Kevo Klein siskilako etipo kin sikawa olya nkulopo ashwalen. Orwanda yo jotoro la kimasai, good morning. Egala rum yire wone jotoro yi chankoy asholeng. Lele de yono jontu kusoi le Mayan Peterson asholeng amshine pato asholeng sekel de pasanja. Asholeng yire wone jodoi ola mriya ki mambo fibi ala shileng kisa da yule ngaga nyai. Negra rum da da barakol de ona sai naro yi oramati ni jo asholeng. Naro jo shogun morning ta masai mara. De wone jo kirindon. Kimintet.
11: Kimintet.
10: Kino yegra rum yo ni jo asholeng. Ni jauh sungguh lepas bulu yo, nama lajang ya, bermula sungguh. Nama lajang awal zalanya. Bukan buat jentro nanyo ki, nanti kirim don. Entito nanyo ki, nanti kirim don. Kaka sama zalanya lo sungguh lo. Tapi ni dia awal sungguh lo nari. Orang yang jentro nanyo ki nanti nyo kirim don. Nanti naja dia kan sahaja lo kirim don. Ada lo jentro nanyo ki. Fah aja ada muru nara lo. Kanjeng gak boleh. Raf. Mana nanya lo sungguh lo nanti pernah mari. Nelayan apa yang jentro bodoh nak kerja?
11: Yes, amu ini jentro nanya gini, mana yang boleh kita lajau?
10: Lebih darah di jentro ini nak kampas.
11: Yes.
10: Yang kau ia naro ni.
11: Aiy, jawab apa muriam bu? Ajar nak muriam pun bahasa ini.

0: kabisa na Janet Mbara kuna saigira na kabu duka arena dishara saa sita na yamalika ni ora tomo ni uni tuwa hii omwan ni igira di yake ati dishara ni igira ajo ene ngudi
1: ora
0: mati ibai
1: yes
0: hirana igira ushulana yungudi ilu manumali lungana lemera doyo oldau
1: yes
0: hirana igira ushulanyo ibai ya wono aligosh mayan
2: hello
0: yes
2: mayan
1: ni nina
2: hello
1: hello
2: Poche.
0: Uwe.
2: Mambo.
0: Poa sana.
2: Naitwa Lenzi.
0: Karibu.
2: Shule.
0: Ehe.
2: Aina shule kwa wanao mwindi.
0: Ehe.
2: Ondongwenye laga ushigishu.
0: Ehe.
2: Nawa hiyo mwa agengaria.
0: Ho.
2: Nesi kwenye na mwasara ndaga kreira na.
0: Eji nyoroi. Nawa ushigishu, nawa agengare, nesi kwenye yurage.
2: Ehe.
0: Kai de lorong an sai.
2: Eju beta.
0: Tejanga yage ni jogi.
2: Eh.
0: Ero rai ne meronjo.
2: Oi. Ora na ba deu.
0: Dia. Bagi dia kairu, dia kairu nan erna nu aja. Iya.
2: Aga sin le gage.
0: Si. Ya ni ne ora, na ora bayan rai.
2: Arba Allah murara.
0: Aya.
2: Nada bodo ini
0: ne. Do dua kawaya malara.
2: Aro dua kawi saja nak lengan maju lagi tu dah na.
0: Oh.
2: Maju lagi dengan juga le.
0: Narana sebab aje. Oh, awur kaga nana maru cok aje.
2: Eh.
0: Aram masal gumuk. Ucho. Aram. Ara dulu leh masal. Ara dulu leh masal. Ata.
2: Dapat lagi juga le. Ayo guna mu.
3: Mungu baba nataka nchokorani mungu baba naitwa angaya ineja marwa menginta ya marabagu anginta marabaligirarna
4: Engudi Oramati
0: Eh bae, ya nabla ya gaja?
1: Herora
0: Eh
1: Eni la bolo yu ingishu Enro kankare
0: Eh
1: Omerushu unyei Enyo nabla yingira yiru minangiri
0: Ore nyo lona Ore lona gala yingiro kwa nguanto ya Jate ne rengiro Kila ingiro kwa nguanto
1: Kabisa
0: Juga agro na yulo le.
1: Mera
0: agro na yulo.
1: Kamara ni wa ira bolu ingishu. No. Odo rudia ingishu na.
0: Mera agro na. Kai. Ninja langaji.
1: Kitu njia roji njorvaje yulo. Egoera.
0: Yake njia kama odiyo. Odiyo modi yulo moru.
5: Mayan.
2: Hello.
0: Yes.
2: Malashi.
0: Oi.
2: Yana sa iro railo to shuguni.
0: Eh.
2: Yegi no roda na randaivi.
0: Oh no roda na yulo.
2: Eva e.
0: Ashe.
2: Ini umur ramadi na.
0: Nenjar rogol.
2: Lagi rani bosnya ulorong mana yang umur ramadi?
0: Eh.
2: Ulorong mana lagi bosnya orang yang gua aru seorang. Nanti kita jadi show.
0: Hehe. Nampak ni mana lah? Nela ulorong show.
2: Nela yang orang resumuro lah.
1: Aha.
0: Ya gol tak? Ya ni dia lah lembih pambi. Nela lagi apa? Kita kara orang lah.
1: Nela orang.
0: Nela orang.
1: Alur rojeng.
0: Nela orang aja nara jengakan dah. Yang biang kita yang nara jengak harumur gua. Nampak sih dah.
1: Naik,
0: ada yang rongkum bondo. Hakar lagi. Naik kita sayai. Tala aku ulamu dah lonjo. Toru lah itu dia ni.
1: Amen.
0: Toru.
1: Amen.
0: Dan nama rosan aku di meru rubi.
3: Mungu baba natakan cokoran ni. Mungu baba naik tu. Angka ye ini ya maru. Menginta ya marabagu. Angka marabaligirar.
4: Engudi Oramati.
0: Nana World Cup.
1: World Cup. World Cup.
0: Egra lo duko ya.
1: Na
0: lo
1: eh kabisa.
0: Na yo la era lo nyara le mbiro olen.
1: Ta
0: yo lo sa ingine. No ni si join do shile mo le mbira sa ingine. Le nyi la kwa. Ka ke miara shida. Kinjo ye form.
1: Kabisa.
0: Kira do
1: K24
0: TV. Eh mo le K24 TV.
1: Yes.
0: K24 digital.
1: Okay, K24 plus.
0: Ora era na po kono ni ngoni.
1: Iko sorted.
0: Mera ni ngo pira like ni no.
1: Engora na World Cup.
0: Engora. Norinye mo ngirishini lo mane K24 na arne na irumde life starts bogen.
1: Kabisa.
0: Amode na irumwe anoro. Kiligni ajoki.
1: Anyolo.
0: Ore sana je nderu mpira naje.
1: Yes.
0: Ore sana je na ore fojoti. Na kulo players.
1: Oti.
0: Na kanyode nye prediction yani de mai ne ngodi na team ya tangara ke.
1: Yes.
0: Enna bae wena.
1: Kabisa.
0: Wena.
1: Yes.
5: Hii June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mda zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidi.

0: Olaningu ni rabaye sana abishana endama kazi Timothy Torikin olaningu ni maidi ya marima ishola montongo ruki angasera yelo tondorobum Rola rigoni lencha me DCP rigatika shegwa serikali lo shole kenya jona anchirika gira nakare na pe nyal mandamano ngulongi ala misi ndere gini tigira mumieta na mnyagi na genki po sharapar bahnule isho yijinsi zora rino angalas nyare tigira mungwan Eringela County ya Samburu milioni imiet na dubure na kengera usugulini torobu yenye kisume basari edero la bali obishana taburi budget ngejuge serikali Erona kegera heldunga na tarfisha ime nkiro nyasa bugrolosho ni mili ankaina serikali gira saro ninje Eibali nye serikali imuru minisa yurashiki seriani iti rulosho le Kenya Kipchumba Murkomen Injiri gara nyona serikali ili mnye seriani iti muru ya ngata bariko isla gina agarodo polo siti tum county ya Narok Lenebo county ya Migori Ilo mongkulo liru miro na kaya muifna bom pointi narana apisha na maja nefim Kaji Timothy Torikeno la ningoni maini ya maritene bom
1: Timothy Torikeno
0: Sana apisha nendama Erdogan ni kundi lencha MDCP rigadiga shagwa serikali ya jona anchi rigagira na kare na fei nyal mandamano hengolong ya la misi yoro barnot dari na tonda rigi ni tigira mumiet na damnyi gina penki po shetrol barnot le isho ye jinsi sola di longkar sunire tigira mungun ya graba gilore serikali tingkara gil dingoti loro bia nile finance bill wadi naka gira anga mala sarak lolo monta na dama ibrin ya gashi gwa njere oru minister yu irashi gina kisari ni ya tolo show le kenyo nesmo skiptupa murkumen ninja jona anchi rigagira na kare isi soho laru ko jing na kare shara ina mandamano pegwe ngolongol beru mogina agar polisi da basha ne se shore na kem golon peru mogina karar ne bikna kar ba lo penyo lo shole Kenya
2: Police are complaining. Wanaambiwa wawachie goods wafanya kazi. Police are being told to escort goods. Mukomen ndio mwenye kulipa goods. Anasema ati goods ni watchmen. Mukomen is the one paying goods to cause violence in this country. The day we were 30 in Wetima ACK, Mukomen mwenyewe ndiye aliwalipa. Siku nilitoka America, ndiye alilipa goods. Hata hii ya kesho kutwa, yeye na Raymond Omolo, alafu ndio waseme ati hii maandamano imekuwa hijacked na opposition.
0: Wale ngulura kijani janere la magasha kwa naboishe upinzani ya rere nina maandamano jo Mere na kenka inaati na maandamano Nibali na kenchele wale nke pertenye na peita yunakora insu William Ruto Teri Korim
2: Opposition has no business causing violence. Sisi tunataka kutoa William Ruto kwa kiti kupitia kwa debe next year. And we want, we are too busy looking for a single presidential candidate to face William Ruto. As we want to remove William Ruto from office in a constitutional mechanism that is provided by the law. And we are asking our people, annoyed as they are, cool down and to suppress their anger. They'll have an opportunity to express their anger next year on the 10th of August kwa debe. Hapo diyo mambo yote itakuwa.
1: Mayan FM
0: Erangela County ya Samburu milioni imiet na dubure nkero usugule nito urobi yine nkisume basa ditero na paro laba lio bisha na tiaburi budget nge juge serikali urikiliwe na agrehu iboni nyo norgafana ili na County ya Samburu Jonathan Lati ilili lite grana kanguro serikali nye junchere geisio na kera marade nare utadugwe na serikali na aga County ya Samburu tenibuhe na sira serikali kituk esulanga na agrehu bata nkisuma
3: Kordala pada siapa? Kalau kecuali account milion, orang mungkin betul jengkeras sukan dari pokok, mungkin kalau bukan mungkin kalau bukan betul pokok. Anak beri kecuali terlalu jinjing, anjuran. Korelari kecuali universiti jengkeras pokok, kalau bukan to manari. Lagi ni mungkin cajalok. Korel sini naik cajal terlalu jinjing ni, orang naik cajal kafarna. Tapi sari, kau tu kalau bukan to man, kalau bukan siat, kalau bukan to manari, kalau bukan mungkin betul naik. Makanya punya apa kenal dia, maka jauh lebih apa jenis. Lagi ni tu mau jangan kita, korang jauh korang tu mana, hanya tu memang suara besar, ni suara dah kau untuk besar ni suara dah semut pun. Amal ini ada buah, amkor memberi nanya yang kali untuk mana sama. Nau korang besar ni naran dia, dan jadi show ini, nang kali pun memet, memet beni, nang kali pun tomon, esok ada logo kafan, ada ini kita. Anak besar yang kali pun tomon, dan anak jalan yang kali pun tomon sama. Paham asal tu mungkin kita. Yesus itu aku kawan pasal dia lahirin tu mak. Pamal tu mana sih sabu. Pamal ingin tu ada pasal dia kalau unik. Ingin tu orang kita ngan kalau unik tu mesti sama. Agin tu aku itu bodoh mana aku nak kisu. Aku kaya aku pasal. Memang ada kalau unik sama nak kerja lahir. Aku pasal lahirin tu mak.
0: Kalau ni rebah yang agak.

0: Moyen FM.
1: Moyen FM. Ewangan Olo Show.
2: Ewangan Olo Show.
3: Doropo Lomon ke Moyen FM.
4: Barangu ni rabaye sana udo endama kaji timothy torikano la ni maria maria maisho la monto ndorobum erulu ni lenje me dcp hirigati ga shagwa serikali e jananchiri gegena na karre na penyal manda maningolan yala misi interikini tikina mumit na dam nyigenge boshira barbar not le shi jinsi solari lonkal sunyere tikira mumun e gena ngilo re serikali tenkara gildu ngoti lorobu ya nile finance bill wale minu wake gena nga malas wakilo la monte na damani barinyo na gashagwa njiro do ministeri reshi geseri ni hiya tula show le kenyo nesima skip chumpa mburko men ninje na e jananchiri gegena na ka isi so la ruko wajumu na gari shari na maandamano pebo ni ngole ngole peto mwagi nagira polisi aida pashani ya sishori ya ngolo ntialo nagira lo ogre dikidiko tegira na aga gilnore ya serikali shina damo na ke lukulika inapale jinsizi ori mwagi inapale ba neti nagira lo leje bori nerishata
5: police are complaining wanaambiwa wawachie goons wafanya kazi police are being told to escort goons Mukomen ndio mwenye kulipa goons anasema ati goons ni watchmen Mukomen is the one paying goons to cause violence in this country the day we attacked in Wetima ICK Mukomen mwenyewe ndiye aliwalipa siku nilitoka America ndiye alilipa goons hata hii ya kesho kutwa yeye na Raymond Omolo alafu ndio waseme ati hii maandamano imekuwa hijacked na opposition
4: Wale ngundu ragi ya nija hiri la manasi gashu kwa hana bishu upinzani rrrr ni maandamano jumera na genkaina tena maandamano juna nchiru na genkipirta enye na baita yuna kwa rais William Ruto tedikori
5: Opposition has no business causing violence. Sisi tunataka kutoa William Ruto kwa kiti kupitia kwa debe next year. And we are too busy looking for a single presidential candidate to face William Ruto. As we want to remove William Ruto from office in a constitutional mechanism that is provided by the law. And we are asking our people, annoyed as they are, cool down and to suppress their anger. They'll have an opportunity to express their anger next year on the 10th of August kwa debe. Hapo diyo mambo yote itakuwa.
4: Erengela county Samburu million ni ipmir na dubore na kengerato sukule ni robiyani na kengisume basari na parola bali official na tebori budgeting juke serikali origili wele hoy borni na horga fanele na county Samburu Jonathan Lati le litigra na ngoro serikali ni junchire ke kristo na kera marade na rewta na duku ya serikali kitote ne bo serikali ni inya kana kai borni na ka aju bali be inya kana ka reba na gidora na wa ishar para gori na county ingishi gori mugna ka rdungi kulieto na ayet ne bayra marade pokin na shamne jele lo pokin na gwa dubore ingishi
6: Kordala pada sapa, kalau kecuali kecuali account million, no no mungkin ada orang kerasa pun dari pokok yang kalau bukan orang kalau bukan itu pokok. Anak kecuali terima jinten, nanti. Korang lari kecuali university kerasa pokok yang kalau bukan to manari. Lagi ni nih cuci jalan. Korang sedikit naik cuci almu jinten ni, orang naik cuci kafarna. Tapi sari, kau tu kalau bukan to man, kalau bukan siat, kalau bukan to manari, kalau bukan mungkin ada naik. Makanya punya apa kenal dia, apa kata dia lupa jinten. Lagi ni nih mau jengke teng. Korang jauh tu mana, aini tu memang cuci basar, ni cuci dah nak untuk basar ni cuci dah semua tu. Amma deh ini ada uang, amkor memberi naya yang kali untuk mana sama. Naa korang basar ni naran dia, dengan jadi cuci lagi, naa kali untuk met, untuk beni, naa kali untuk tomon, cuci naa logo kafana, ada ini gitu. Anak basar yang kali untuk tomon, karena naja dah naa kali untuk mana sama. Paham asal tu mungkin teng, Yesus itu ada korang basar yang lain tomon. Paham tu mana sih, sabu, amal ingin cuci dah basar yang kali untuk met. Ingin cuci kita naa kali untuk mana sama. Aa gitu, gitu. Bodoh mana aku nak kisu, aku kaya aku basar. Memerai dalam kalung sama nara, kalian lagi, aku basar lagi untuk.
4: Ila mwana kula uliri midoro ndorobu hui mwipi na bumpu inti narana apishara maji na fimna ni baya na saa tobo nendiba Aitu mnisiburu ngoroki kaji timothy turiken
7: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
2: Maya, ingidesheni na ritotolo shulema. Etashoma nenyora sambur oichamus lambaringo.
8: Lambaringo.
2: Esula telekipia. Nenyora kajado. Nete jenga yenaro.
9: Ere maya.
2: Ashamu. Iye oitabeke yuokini. Maile lepate nibo.
10: Maya. Mayan FM. Mayan FM.
11: Mayan FM.
12: Nyana iba na banyi. Esiri banyi. Beribelo.
0: kijoonyer gi ñeleen na roko lo kero ragata masse pokin longu api pokin iri age yol ngane ne ti amo gere ngugo ngol ngana ko option kera nyara singol de du longu shu kemperta yo en rogan na ji kalcha ne gi mayan tiarua elelero ibera re or ngane ji chief

0: meetings scheduled for Friday, June 26th, 2026 have been postponed to Friday, July 3rd, 2026. We will join other Kenyans of goodwill to stand in solidarity with the victims of the Gen Z protests of 2024 and their families, and in remembrance of those who were killed or are forcefully disappeared. We are alert to potential police and state-sponsored brutality and violence against the victims and their families during the commemoration activities. We reasonably anticipate unlawful arrests during the peaceful commemoration event. Consequently, it will be necessary to remain vigilant and engaged during this period.
1: Mayan FM.
2: Erengela account ya Samburu milioni mirna dubore inkera osugulini tor robiyani ke suma he basari na gara labalio bishana tiya buri budget ge juge serikali origili wayi lo na goy balu nyana gori gafare le account ya Samburu jono don lati le lite grana ngoro serikali nje jonchere kerisio na gara marade na reure na serikali dogu yare ne bena reura serikali kitoko
3: Kordala pada sapa, kalau kecuali account milion, no no mungkin ada jom kerasa pun dari pokok yang kalau no mungkin kalau pun ada pokok. Anak kecuali terima jinjing, anak tuh ni. Korang lari kecuali university kerap pokok yang kalau pun to manari. Lagi ni nih cuci jalok. Korang sedikit naik cuci terima jinjing ni, orang naik cuci kabar na. Tapi sari, kau tu kalau pun to man, kalau pun siat, kalau pun to manari, kalau pun to mungkin ada naik. Makanya punya apa kenal dia, maka jauh lebih apa jenis. Lagi ni tu mau jangan kita, korang jauh tu mana, aini tu memang cawar basah, ni cawar dah nak kau untuk basah ni cawar tu semua tu. Amade ini ada uang, am korang memberi nanya yang kalian untuk mana sama. Naa korang basah ni naran dia, dan jadi cawar ini, naa kalian pun memet, pun juga beni, naa kalian pun tomon, ya cawar naa logo kapan na, ada ini gitu. Anak basah ni, naa kalian pun tomon, dan anak jalan naa kalian pun tomon sama. Paham asal tu mungkin kita. Yesus itu aku kawan pas hari awal ini tu mak, pamal tu mana sih sabu, amal ini tu ada pas hari agak lumut, ini tu orang kita ngan agak lumut tu mesti sama. Agak itu aku itu bodoh mana aku nak kisu, amu kaya aku pas hari, memang ada agak lumut sama, nana kaya lagi, aku pas hari lagi tu mak.
2: Orang yang terhebat yang agak luaran awak nak ishur para kuli nak accounting kisu biar mungkin nak harap dapat kuliya tu na, atenya bayar mana ada pokok na, sem na agen ini jelah lapar aku buat dapat kisu. Ema kan agak ramai, ekran nak anggaru kita orang kurang hengkar yang hari hari kuri hendol kefani le account ya sampuru.
3: Polisi mana yang biasa? Ini tu dulu. Tanah suku layu, kelabu ini mana tu kulai? Tanah suku ni cara kaki, kami ni nara suku. Tanah bagel biki-biki yang ni nyamu, kami polisi mana yang biki-biki? Panjang mana aku tak sumi, nyamu aku tak sumi. Lemah dah ini naga pun lima yo mana sumi? Naga juga na nanti aku biki. Tengen jauh negatif, daman tu gini yo iye. Tanah kulai yo nama tamati. Tanah biasa yo ni nyai tami. Nego kubai solat tanah ni sering kisu, aisyah loko. Amgai yo ada gini yo loko pun nego negatif, pes sumi engkau yang ni, kau boleh biasa lah tamati.
2: Kalau ni orang yang gerak dengan atar khusyeh, main kerana sabu dolos, jadi media orang yang kini serikali gerak itu je. Orang kedua nak lagi makan nak kesian non-tum monok nanti lurkio bahasa dekau nanti angkara nara ke joke mereka nak isu lelo tunggal ada nampu guna dress baru ni. Ibu nak aja orang orang syarat kumog ni main nak lelo tunggal nampu lisis nampu summit sabuk. Ibu ni kena sabat terbaru nak yang kalau ni ni metu metu nasi sih itu serikali. Kira mungkin kasaran yang dah na senyap. Main itu jual nak joke kesian nak komba naik makan nak yang kajen kita titi lo unak yang na gira na kai maton kaulele tena kaunti ya Narok
4: kegira imando monokta rueshe enkitorogonya ror maraita hasa rombe nkuluponi tene iwa ngorpa ya na shosilan tarueshe tene iwa ngento iwo amukase shoshi euruni nkuluponi enye
5: kajimasi na ronele kushumba na asesho lulturur loji disability trust ora randa mono tarueshe kegira e haitorogonyo leng inebo enta mono ni na yamagi tenkang a tarueshe ashua iwa atum tarueshe nye eri naang ne orpa yan ora gira orol chamba ne uruni lo chamba lenye amu ito orpa yan o eri ntoye tarueshe le meami onakaa nyumbani orebe eluso ndo iwenye nak orlaba shamba lo shondo iwenye nak ndo tata nje lomarumare lenye auru lo shamba amere na bembale ne gironto iwenye nak ajo aisho nganya na jol chamba hisiana na je ema ko lindi nirogonye ndo mona rara shetaro shtengo
4: ore siro si aiti ne metu mire si aya na rgule runga nak ejo ore ta kaunti na rok ne meso jire sheria na jo pe igirie sajati emiet ol tunga na tarwesh
5: kito duwa jore ta kaunti yang meduba ndo mona ne geroki na ore resipata esarka kena rigino na kigeri ndo monok tarusha sho ndo na bogin tarusha ndo monok age ndo na bogin tarusha kila kaunti kera a certain percent na 5% en kigero re ndo na tarusha na ni jamaru juro na kaunti niang swa kaunti naro ai kuti ndo na tarusha long le gero
4: ege ma yusi ni nje ndo monok tarusha na ina biki likwa ni temili nanyo ile wa pe mito kia mena ejo geita yusi ni nje marita
6: ore siri ni jona jenke ama mindo ga abala ngitua tarusha jo mia mia mamu keisha ke ni nya nenkai tonyora.

0: lungana miambili. Naona watu miambili.
1: Kiara na lungana kinage ipare. Oshomero na aji anga muzawadi. Tofauti tofauti.
0: Yes.
1: Na dina age nigiro ligirio na ajola iningo ninjere. Kiara lungana ki ipare. Likubwa ishona age kilo lungani enkalusu nabo, nabo, nabo, nabo.
0: Yes.
1: Na ore duina. Kiri agrado ye entoki age ninterunye. Entoki ningura nye. Nikiri agra na ye. Jiwere na age piyu na age ningama inagiretuki. Na age leko ling.
0: Yes.
1: Pilo naga alai gurantene, alai ronyi naga star imit, napishana, napishana, epic hash. Star 577 hash. Warage pila ronyi hivo, nila epic hash ni gelu urbox obodi niweji, mugiage ni urboxi oraile. Warage pila adumogu, basi. Nitumogu naga siye arijinga esiana olongano kubwadumu.
0: Star 577 hash.
1: Yes.
0: Na yako nagende ba ashiriki. Ana pekra juu yangu ni jota kura kai ni ngamse simu yare unibwa na SK.
1: Yes.
0: Dagolo na ageto nganako o gra ajona sana gata rishara ni kijona ge gani kali.
1: Yes.
0: Kiaro na ge gani kali. Gra zero rishara dola ajona ni ako juu.
1: Nani ako jamu top?
0: Watatu. Nani ako top? Tuambie. Te simu. Hello Mayan.
2: Hello Mayan.
0: Hello Mayan FM ni yana.
2: Yangu ni kwa pesi lema.
0: Pesi lema. Aya kura yake kwa pesi lema. Mayan FM hello. Hey.
3: Mambo.
0: Poa.
3: Naongea na Joy.
0: Ehe.
3: Mina ambia Gen Z Kendeta.
0: Ashe. Haya Gen Z ya sha pata yo kura. Mayan FM hello.
3: Hello Mayan.
0: Hello Mayan.
3: Edison.
0: Hey.
3: Suwa.
0: Subu oling.
3: Zame Robi.
0: Is it Nigerian?
3: Eh.
0: Eh oye.
3: Kena bosan juga hilang aja, nak jaga sosial ni, nak jaga ulang kamu itu.
0: Asyoling.
3: Asyoling yang kajian.
0: Asyoling yang kajian. Mayan FM, hello.
4: Hello Mayan.
0: Hello Mayan.
4: Selamat malam.
0: Subuh oling.
4: Aisyah rana orang aja di sentera.
0: Ah ya, jadi sentera. Mayan FM, hello.
5: Prabu.
0: Hey.
5: Subuh oling.
0: Subuh oling.
5: Bagaimana guys?
1: Arang kamu.
5: Aisyah nama Melle.
0: Ole, ayah.
5: Ibai.
0: Aisyah Ole, jenis senjata Ole. Maya ni fengarok.
6: Eh, nama apa?
0: Hey.
6: Zuboling.
0: Zuboling.
6: Ada GSK.
1: Apa enggakmu?
6: Aisyah rasina nukura enam pambili. Nai enam pambili.
0: Kalau nai lo?
6: Iya.
0: Kalau nai enam pambili?
6: Hello Jo. Hello Jo.
0: Kita naik
6: pas lama, lama.
0: Eh, pas lama.
6: Eh.
0: Ayah, saya lagi ngantar rumah. Mayan FM, hello.
7: Mayan FM, hello.
0: Hello, Mayan. Ega tu mesti habis. Subuh lama mai.
7: Iya, ni.
0: Eh, era subat.
7: Era subat.
0: Ayah, ngan jor raya kura.
7: Nanti kalau orang beli, kau
0: ikut. Eh, siapa?
7: Adra, saya tu pas lama.
0: Aya, ajar leng. Jep persilam apa tu aku dah. Kau ngajar nak koran nama. Mayan FM, hello. Hello Mayan. Hey. Subuh leng.
8: Kerajaan leng di sana.
1: Ada ngamua.
0: Ya.
8: Aya,
0: aja oleng. Gen Z sempeta. Yang orang agak Gen Z sempeta nak kurang. Mayan FM hello.
9: Hello.
0: Hello Mayan.
9: Yes.
0: Hey.
9: Ambo.
0: Puasa nang kajian.
9: Hello Yes K.
1: Orang kamu.
9: Buka saya hello.
0: Esba.
9: Agar agak lo lama lama jen.
0: Aya, aja oleng nang kajian. Mayan FM hello. Hello Mayan. Hey. Zubu Oling.
9: Yes, sekarang kamu kalau bisa ikut saya dan namuruh
0: entar. Eh, sebab ini?
9: Yes, sekarang aku buat pesi lah.
0: Ayah, pesi lah.

0: jabe en kiguran na di atwalta ujalang
1: maya
0: en kiguran na mayen FM ibujara franga solitei kotata ukulu mitima mosi itadu sayi setemba ma omedosho sato monobo entiba
1: maya en FM maya FM
2: enna bore maya na ta ane nkarna na ipotiki
0: ere maya
2: emmanya ta na igwena renka jema eshe tuantai serenadede olta ushusa itikita mongwana izawang enkwitoi enka jema ashe tenkyo gino ashe tenduwa taino ashe

Ure sungurul mongye gue maya ga na gue nengeng karya gere iya da na inosial tunggu riling gata mana roh ger gerle me jaga ngam. Ranga sa jogi dong ini jayor mongin na nyore ge me dong ge gue ngasih dana na.